Nyimbo cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi wikenere.

0: criatura qual irá.
1: Caro asa, wey, waktu dulu aja boleh rasuk ya. Wuih, udah tua satu kayaknya. Sawa, udah dua lama, jadi gue gak kerukin.